0: Mario! Oh! Milega!
1: Milega!
0: Mbe mingba no kpe monda ngo No vyo mingba na damo kango Yo ke nya zikwe migla Kla la nya vo chon chon Yo manu oto